mengambil segala hal ini ya, atau mengambil pekerjaan, semua pekerjaan juga nih Van Setiago Deka. Pengen dong ya, kita bisa bekerja keras ya, tanpa diganggu sama rasa mudah lelah lagi nih Van Setiago Deka. Nah, caranya dengan minum Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari The Evertunes, Ku Ingin Kau Tahu. Gus Aldi juga pengen fans setia Goreka semuanya tahu dong ya, kalau fans setia Goreka mau cetak spanduk, mau bikin kartu nama atau yang lainnya juga, semuanya ada di Bali Stars nih fans setia. Bali Stars juga ada di mana-mana nih fans setia ya. Kita sekarang berkunjungnya ke Bali Stars Sesetan aja deh ya dulu ya. Besok baru kita ke Bali Stars yang lainnya ya, karena Bali Stars ada banyak ini ya, selain di Bali, ada juga di luar Bali nih fans setia Godeka. Nah, terutama hari ini ya, untuk hari ini kita ke Bali Stars Sesetan dulu, untuk masyarakat Sesetan dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, kemudian cetak stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi dan jangan bingung-bingung lagi ya, langsung saja hubungi Bali Stars Sesetan yang beralamat di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan Denpasar Selatan, tepatnya di sebelah apotik K24 Sesetan. Mau telepon-telepon dulu, mau tanya-tanya dulu, boleh banget ya. Silakan fans setia Gema Merdeka bisa hubungi nomor telepon Bali Stars Sesetan di nomor 0361 722 226. Sekali lagi, 0361 722 226, atau bisa juga di nomor WhatsApp 081 7047 4341. Oke. Diulang ya nomor teleponnya ya, 081 7047 4341. Ya, diulang sekali lagi ya nomor WhatsApp-nya, 081 7047 4341. Nah, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini nih fans dia. Ayo segera kunjungi Bali Stars ya. Kami tunggu kedatangan Anda. Anda datang, kami jamin pasti beres.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Niji, Hapus Aku. Tapi kalau tempat-tempat liburan yang ini ya, tempat-tempat liburan yang ramah anak, jangan sampai dihapus dari ingatan kita nih Vanstia ya. Penting banget ya mengajak anak-anak untuk liburan sekali-sekali ya, biar nggak jenuh ya. Nah, tidak perlu jauh-jauh nih Vanstia, cukup di Bali aja ya. Nah, Bali ini menjadi salah satu destinasi liburan terbaik dengan berbagai pilihan berbagai pilihan tempat menginap yang ramah keluarga hingga ramah anak juga ya, hingga tempat wisata yang pastinya cocok untuk liburan keluarga termasuk anak-anak juga ya. Nah, jadi tidak hanya menawarkan keseruan selama liburan, beberapa tempat wisata juga mengajarkan pembelajaran penting seperti pengetahuan tentang alam dan juga pengembangan kreativitas. Nah, sebelum liburan ya, orang tua juga pastinya bisa rencanakan aktivitas seru dan kegiatan yang bisa dilakukan bersama si kecil. Jadi ada beberapa tempat wisata di Bali ya yang tentunya ramah anak, cocok banget untuk liburan bersama keluarga, bersama si kecil juga pastinya ya. Sebentar lagi kita bakalan cek tempatnya ya satu persatu, jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Keris Patih, Demi Cinta. Demi buah hati juga ya, kita luangkan waktu sebentar untuk liburan nih Vanstia. Kita ajak buah hati kita jalan-jalan nih Vanstia ya. Kita jalan-jalan ke tempat liburan yang juga ramah anak nih Vanstia Godeka. Kira-kira di mana nih Vanstia Godeka yang tadi sudah penasaran ya, pengen mengajak anak-anak liburan juga, terus pengen tempat liburan yang berkesan juga nih Vanstia Godeka. Anda bisa berkunjung salah satunya ke Bali Equestrian Center nih Vanstia. Nah, Bali tidak hanya memiliki wisata pantai aja ya, tapi juga terdapat wisata berkuda di Bali Equestrian Center. Nah, di sini tersedia aktivitas lesson riding dan juga balap kuda khusus untuk anak-anak. Ini akan diawasi oleh instruktur berpengalaman, membuatnya cocok ya jadi pilihan tempat wisata di Bali untuk anak-anak. Nah, jadi tempat wisata ini ya, yaitu Bali Equestrian Center, ini menyediakan fasilitas lengkap mulai dari stables, kemudian arena tertutup, kemudian lintasan berkuda, padang rumput, dan juga pastinya peralatan untuk berkuda ya. Ada banyak juga kegiatan seru di sini ya, seperti pony camp, kemudian pony rides, dan juga makan bersama keluarga di Brunch Club.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

Mereka nggak tren, kita kembali lagi sebentar ke tahun 2004 ya, diambil dari album Bintang di Surga. Satu lagu dari Peter Pan, mungkin nanti. Kalau misalnya nggak bisa sekarang, nanti juga boleh ya liburannya ya. Tapi Gus Aldi tetap informasikan sekarang nih Vanstia, tempat liburan yang ramah anak nih Vanstia ya. Cocok banget nih dikunjungi bersama si kecil ya. Nah tadi kita sudah kunjungi tempat mana tadi kita kunjungi ya? Kok Gus Aldi jadi lupa? Kita sudah kunjungi Bali Equestrian Center ya. Sekarang kita berkunjung ke tempat wisata ramah anak yang lainnya ya, yaitu di Glamping Bedugul. Nah, glamping di Bedugul ini menjadi salah satu aktivitas favorit keluarga yang pastinya tinggal ataupun sedang berlibur di Bali nih Vanstia. Nah, bangun pagi dengan dikelilingi pemandangan gunung, danau serta udara sejuknya, ini bisa jadi salah satu pengalaman berwisata ramah anak di Bali. Berbeda ya dengan camping biasa, glamping ini menyediakan fasilitas lengkap mulai dari tempat tidur yang nyaman sampai fasilitas air panas juga ada ya. Nah, biasanya di dekat glamping tersebut ini juga ada area Hortikultura ya, dan juga taman edukasi yang menambah pengalaman seru bagi si kecil. Selain itu masih banyak juga sih ya tempat-tempat yang lainnya yang bisa Anda kunjungi bersama si kecil. Tapi karena waktu kita terbatas, kita bahasnya sampai di sana dulu ya. Nah, untuk informasi selengkapnya ya, Vanstia bisa cek langsung ya di staysolo.com. Sekali lagi di staysolo.com.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih ingat sama lagu ini? Generasi 90-an sampai 2000-an pastinya masih dong ya. Walaupun grup band ini sudah bubar sih kabarnya ya, tapi lagu-lagunya masih tetap kita kenang ya, masih tetap enak kita dengarkan juga ya, baik pagi maupun malam juga ya. Nah, lagu dari grup band Bintang dengan judul lagunya Bintang-Bintang ya, sudah Gus Aldi hadirkan kembali untuk mengenang masa lalu juga nih fansnya ya, yang dulu suka sama lagu ini, yang sering request di radio-radio. Sekarang bisa mendengarkan kembali ya. Kebetulan hari ini juga ada yang request lagu ini ya. Terima kasih ya, ini lagu favoritnya Gus Aldi juga di masa lalu ya. Mengingatkan kembali di masa-masa muda dulu juga nih fans dia. Tapi sayangnya lagu ini sudah mengantarkan kita mendekati jam 9 pagi ya. Sayang banget ya, kita harus sampai di sini dulu di program Tirama. Terima kasih buat fans dia Kemerdeka yang sudah bergabung juga ya dari jam 7 pagi, yang sudah request lagu juga baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Lagunya sudah semua diputar, semoga terhibur ya. Jangan kemana-mana dulu nih fans setia, sambil beraktivitas atau sambil liburan, sebentar lagi sudah siap ada Beli Jaya Kumara juga ya, sudah siap hadir menemani fans setia Gema Merdeka pecinta lagu-lagu pop Bali. Terutama buat fans setia Gemerdeka yang kangen sama lagu-lagu pop Bali lawas ya. Sebentar lagi sudah siap hadir di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu, edisi lagu-lagu pop Bali lawas ya, bareng Beli Jaya Kumara, jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi para pamirsa Idodani sarang sami ye pan sida ke pamade kering di jeje pengena semak di makin muali sagang maksu pratman sata ulung sepat lantai do dan pasar Bali titiang jaya kumara sida tangkil malih ngiri Idodani regelar acara fahri berdoata talarkan do data preng frekuensi di tiang si ada sepitu nanggu pitu FM narik dani sanease lan sedang niki acara Bali dekan rajang tan kirang puna pulang puna api siapa nega taler kandun ke siendo ide sang yang widiwasa ini parwa miarse pina ke puruan yang ngatur di tiang pantar cara yang dolali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Inggih madah mardi abing nggih sampun cido katur nggih ring udan nanti tiang pinakel tembang pengawi tembang pemenak di tiang spesial nyabran raki nerdite tebak peniki tembang balik kenangan nggih ngandos pupul galah solas balik bos-bos ring udan pan sejak gemang merdeka sane menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga di nolan udan nanti tiang sane menerbi acara refreshing bersama keluarga nggih kayaknya cuaca baik-baik saja hari ini nggih sampun siaga lagi durus.

sampun semut-semut te kendang ge. Aduh tan semut-semut te judul Nemo bunga-bunga ge. Inge seksama juga sematan titiang sane ma pasangan Rasti ngiring batu bulan ge. Sampun gabungan sane ngasang temok api. Jo aduh temok api tuka konyang temok betako ya batau ke tepuk dan batu ni ya api yang ngon temok. Aduh, Bang Paul Ali Alin sing bakat po, tapi penyanyinya sama, tebangnya tidak akan kalah dengan yang satu niki. Pokoknya punya kenangan tersendiri buat Ida dan Ditiang di era keemasan tebang sane pacang katur peniki. Apakah itu? Tanya Budi. Mak Sonia, cek sama Mak Sonia. Niki bogoyo semut-semut deh Mak Sonia. Mau bunga-bunga judul nih. Mak-mak yang peniki sambun saming ngeyak jededek nyamplek. Niki rencang pesawat niki ada Mak Dika, Mak Wika, Mak Rian, Mak Lia, ngeyonyang niki Mak Indri, Mak Eko, Mak-mak ada konyang bejanger di depan pesawat niki. Itu pesawat kebang, tenang pesawat radio gitu maksud deh. Ada poben Mak Rista Rasti gede ane be radio nanti kamar anak bikul le kena lejunya nulian bunyi jaya kumaro nyen bikul le sepi gitu bener meh do ratu agung cemang kano nyunya jaya kumaro anggoro gubang bilang bikul. Ada Elin Leliana ring batu bulan Pak Ngurah Pipit nggih Pak Ngurah ring Pipit Permai kita maksud deh enggak lah melewat ya gitu modelnya. Ada Mang Excel ring batu bulan pada Bigare nih kita mangnya nih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Tinggi lesari teganian dirimu. Ingi suk semang wentan sementan titiang sene mau pesengan Pak Sugito ring kuteng ye. Ada Wayan Setiari, Nini Giang suk sema juga sambut masuk lantur male. Wayan Swasta ye, alias Pak Herdi, ada Dewo Boncu, lantur wendan lo Swartini ring pepat rendang Karangasem, Mang Ming ring Telikup, Tut Nariase ring Noja, Wayan Artini ring Topati, Aryo Senal Jepit juga, Panderek kesareng Jerusoka, sampun juga bergabung Kaderina ring Warung Rini Rani Topati, ada Bude Masih ring Kacagan, lantur Male wendan Kak Sera, nggih, Apriani Made juga, niki sampun siaga lagi beli nengah.

Beli nengah, nggih sampun kadur, buang kita ke beli nengah nak cari, ya mara, mak mulo si Dori saja, ya. Pada nabo konyang tesu, ya mara, nutup ngerabuk, bahkan konden. Aduh, lingah, lingah, dah tersangat lingah. Singkat tu, biasa kadang orang sikat, kata katanya gusti pekak, kata beli nengah lingah, kata. And mesti ulama kenyam ya. Gitu, kita dang Dharma juga Bu Pebi ring batu bulan nggih batu sesama kumanten ada Mok Mutiara ring yang lan kelungkung ada ledang Astike nggih Panslep 90 niki di ledang nggih ada juga sementara di tang report nggih ada Mok De Sudanti ring sesetan Pak Yan Suade ring Banjar ke das ke beng kat orang ibu kat orang kembangan gendan nggih ada Malis sementara di tiang sanema pesengan si siapa ya lagi niki Marosa ngena niki boilang nih nah nih ngena aja nih oke komang Budiasa ngisuk sama beli komang sampun juga bergabung ada Ketut Mariani ya beh kadungnya niki coba dundun jaya kumara ke nak marah ke diki tekeling bedangin tekeling beat nak langsung pulas ya oh orang mata ni kiap gitu benar coba dundun tak malah jeboh di nyak nyen suk semua kena ditan nyen dah duka nyen ke nak kewa jak jaya kumara nak kengken sengerti gitu mereka dini ni jadi glog ada langsung jawa ni di samping kebutar jadi pulas jadi tu gis-gis man sentol apa cah nabi suk aduh ini minyak gosok siap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandai di luar rumah atau berkemah minyak gosok siap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan ya, agar tidak lekas capek untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti didusuk-dusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnyane wendan ring cabang apotekku dan toko obat terdekat di kedai dedane. Wendan ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar. Apotek 9 Renon di Jalan Tugas Balian nomor 50 Denpasar ngelantur wenten juga ring apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 di apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar nomor 55 Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pade Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi tresna bekalang mati nggih sampo naturan ditiang bu jero pandiring sukawati ada dengah kaca reng apet yeh manggis ada puput nata reng besake suksema kumanten ada juga wentan mini asih reng luwes kosarengin dila atmaja reng nusa dua ada bu jero mertosa bentosari reng siolan matu suksema kumanten ada juga beli putu wira mahasandi penapi galtre beli putu ada kakek Dania sedang udah Dania dadang kenceng juga penapi gatre ada male bu putu keboyo keboyo keboiwo penapi gatre bu putu ketularan lesu lesu hari ini siang niki cepatnya tiang ketularan gitu bu. Aduh tetap semangat jalan di tiang riki Johnny Pet sampun siaga yang lagi menam terus nah.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nih, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben, nah, saatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewam sehari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasihat ya tuh, nak liu ada varian nih beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varian ini len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Ingin dan Evan sejak memadai sarang sami senekari nyarang di dari kering 97.7 FM semakin aturan di tiang ale ayuning dewasa carik waranggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewahan adiwo-diwo tengaben dan membangun rumah. Dadi krana baik untuk menanam tebu, mentimun tidak baik untuk upokara yadnya ngelantur mengadakan pertemuan. Geni rwana nge baik untuk segala jenis pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Kajang ngerenetan baik untuk menanam tumbuhan yang menghasilkan buah. Ngelantur kalau bangkung niki kalau nanggung, tidak baik untuk mulai memelihara ternak. Kalau gumarang turun baik untuk menanam sirih dan tumbuhan, tidak baik untuk membuat atau pembuatan bibit. Nika aturan di tiang ale ayuning dewasa.
5: Gemah, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.

Gelaran duwe teman-teman lawas nggih kan dasar pukul galah dasar dalam dasar menit nggih wenten terpotong lagu anak-anak dalam dasar menit balai bos nggih sampun siaga di wawu wanda jatuh karma lanturan titiang wenten sana mau pasangan angoman pernah bigato angoman dengan abian base ada Ridiat Mika ring klungkung ada dewa anom ardike ring perumpos sedang nggih suksema jadi wow pun juga nyarengin di tiang coming swerti ada juga Bu Edi ring sedang tembangnya nih sampun di wawu tunjung biru ada male komang indri sewayan si aja dadong dadong wahyu ye ring angen take ada gusti di abeng gustu di abeng ring pejeng ada gus wintare kesarengin mahamuni lan wayan pionir ring kengetan nyarena ring belang komang chandra dan wayan nayang isuk semel sampun nyarengin ring galah kadi mangkin selamat berhari minggu mangkin turan ditang kini pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

Inggih kadongnya inggih sampun lewat temangnya nih winten malih semantan ditiang mau ari ring penate pun mapi gatro mau ari salam sareng gek sekat tenang ada gatro mungkin mau sekat ditam mudah-mudahan tetap sehat nih ada gak ina juga pada parwato ngelaloyot nih kan kabar niki gong mang belang juga mangku tembaulan grow nih grow ling pidau aja amonto gen sing tenyak ngaruan ngede aneng ngelantang sing ten ya jag pragat ma prirateng aduh pidana jam lem-lem jak mengkutam bau berkedang-kedang ya singnya ya belana memot wak pidan tuh marahnya ngelantang gitu dia negro aduh untung masih man beli helm tuh tuh helmnya okana jero bangkul tembau sih leh helm ke cenik itu tuh okana kan kan sering pindah milu-milu jalan-jalan biang helm cenik jadi negro nanggon warisin negro sendiri utang mah gro aduh waduh sing nyat coba gede apa gro jadi tuh dengan si Jana IPG nggih ada juga sementara di tiang Mang Sudi nggih ketut Ari Sugi Sugi Dadi Nastra lantur wenten wayan Sukerti Sukerti mau wayan Lastri juga Parwati Loputu mar pagi ada Budi Antari Suksema lantur wenten Agus Jajung nggih kesarangin ngurah bagus sucipta sana winter yang telikup Gianyar juga sampel ngeranjing. Nah dudane jangan khawatir dengan harga-harga semua naik dan dapatkan butuh kebutuhan dudane titiang untuk handphone dan laptop dan aksesorisnya hanya di Dewa.com ya. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan peniki. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, akulaku dan kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenalnya akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, maintenance Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan komanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di nomor 62812-3931-7686. Mali pisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop nge, dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewa.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Jodoh tidak akan lari kemana, jak pasti ke mulu pakai lemah ribut, ngeh ngencel sing ngedang ngabot, jak sing kles gitu model. Nengge daun-daun iki redane yang suka bubuk kacang ijo, ngeh lawas pisan tembang peniki, mudah-mudahan sampun merasa terhibur, tambah semangat dan ditiang menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga. Ngeh promo semangat, September angsuran hemat, nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya sejutaan saja. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP 700 ribuan kumanten. Untuk KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nggih, Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
6: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
5: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
6: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
5: Maksudnya gimana?
6: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
5: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
6: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
5: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
6: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
5: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
6: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
7: Malam ini Papa siap, Ma.
6: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggi bunga jepun kering ya sampun sida turan di tiang ring ida dana di tiang utamanya ni adik-adik di tiang sana senang-senang nyanyi ya sampun merasa terhibur ya menikmati suasana liburan bersama keluarga dan jangan lupa belajarnya adik-adik ya benjang pun mulai sekolah lagi inggi lanturan di tiang wenten sana sampun mewali bergabung suksema wenten nyoman swastika ya Ring Titap Busung Biu, ada juga Dian Suryani, Senentering Sakah Batuan Kaler, ada Gusti Lanang, sampun juga bergabung, mati semua, Ring Nusa Dua, ada Ido Bagus Putu Ramang, penampil Gatra Atu, Ring Bukian Payangan, ke sarangin Wayan Sudi Bagio sanam tering sibang Abah Wasel juga nggih matusuk semengku mantan muali wentan informasi kini Pitalik sudah berkembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan kobat terdekat ring genah ide dani.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Apa kabar? Senang ya, saya Juna Gasti yang menemani Anda di ajang saluran lintas jodoh sampai di jam 12 siang. Jadi tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yang tak bisa jatuh cinta, yang gak mau membuka hati, coba deh pikir-pikir lagi, biar gak kelamaan Anda jomblo nanti ya. Buruan ya, bisa sekarang buka hati Anda. Buruan bisa bergabung di ajangnya kita, ajang saluran lintas jodoh. Di sini Anda bisa nih membuka hati Anda lebar-lebar untuk seseorang yang ingin apa ya, ingin mendapatkan hati yang tulus, bisa bergabung di sini ya, di 081558977. Silakan untuk para jomblowan dan jomblowati bisa telepon ataupun WhatsApp ya. Kalau bergabung via WhatsApp, jangan lupa nih kirim identitas Anda yang jelas, dikirim juga nih kriteria pasangan yang dicari. Sekali lagi dikirimnya ke 081558977. Saya tunggu atensi Anda sampai berakhir nanti ajang SLJ di jam 12 siang. Jadi tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yang sudah bahagia nih bersama pasangannya, wah selamat ya. Yang ingin bahagia, ingin menemukan hati Anda yang tertinggal entah di mana, buruan dong cari hatinya ya, biar jadi satu. Bisa bergabungnya di 081-558-0977 di ajangnya Saluran Lintas Jodoh.
1: Apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu.
0: Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya. Ada Ngakan di seputaran Pejang Tapak Siring. Apa kabar Ngakan? Semoga baik ya. Untuk Ngakan ini, ciri fisiknya tinggi badan 165 cm, berat badan 50 kg ya. Anak kedua dari 3 bersaudara, kelahiran tahun 1988. Di mana saat ini Ngakan mau mencari seorang jomblowati yang sederhana, umur yang dicari 30 tahun ke atas ya, asli Bali dan siap diajak serius. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 087-737-347-522. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Ngakan di seputaran Pejeng Tampak Siring, buruan bisa hubungi ya 087-737-347-522.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Tinggalkan saja ya orang-orang yang sudah membuat Anda menjadi menangis dan membuat sakit hati. Tetapi jangan sampai nih Anda meninggalkan yang namanya Vitalix. Di mana fansnya Gema Merdeka, kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fan setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fan setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977, masih di ajangnya saluran lintas jodoh. Ada Ibu Tuwi Liantara. Siang Putu, apa kabar? Semoga sehat ya. Di mana Putu ini umurnya 29 tahun. Ciri fisik, tinggi badan 175 cm, berat badan 65 kg. Kulit sawo matang, pekerjaan wira swasta. Nah, sekarang mau mencari wanita single yang beragama Hindu, yang baik, setia, dan mau menerima saya apa adanya. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 089 530 859 173. Sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Putu Wiliantara ya, bisa hubungi 089 530 859 173. Selanjutnya ada juga Komang di seputaran Ketewel ya. Untuk umur 30 tahun, ciri fisik, tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg. Muka oval, rambut pendek, agama Hindu, pekerjaan wira swasta. Nah, sekarang mau mencari wanita Bali yang single atau calon istri ya. Yang usianya 30 tahun ke bawah. Bagi yang berminat mau kenalan bisa hubungi 085-253-961-503. Sekali lagi untuk para jomblowati yang mau kenalan sama Komang di seputaran Ketewel, bisa hubungi 085-253-961-503.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fans setia Gema Merdeka pastinya masih ada dong ya, yang namanya Vitalix, yang membuat kita menjadi lelaki full power. Dimana fans setia Gema Merdeka, Vitalix kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun City Gema Merdeka sudah 1 jam nih ya, saya menemani Anda di ajang saluran Lintas Jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu nih untuk Fun City Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Semoga cepat menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus karena di sini saya akan hadir kembali menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Jadi tetap setia ya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bersama saya Ajun Agastya. Sekarang kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang.

Baik fans, detik merdeka kita awali ya. Yang rabinda dengan meramal zodiak yang pertama nih, ada zodiak Sagittarius. Untuk asmara, Sagittarius buat yang single, buat Anda jomblo. Dimana kejujuran dan humor yang Anda tampilkan menjadi magnet tersendiri bagi orang di sekitar Anda. Percakapan santai dengan teman baru berpotensi ya berkembang menjadi ikatan emosional yang menyenangkan. Untuk yang couple, suasana hubungan terasa lebih segar dan tidak membosankan. Merencanakan kegiatan luar ruangan atau mencoba pengalaman baru berasa bersama pasangan akan kembali menyalakan percikan romansa di antara kalian berdua. Next, kita ke zodiak Gemini. Untuk yang single, asmara, kecerdasan dan kelincahan Anda dalam berbicara sukses mencuri perhatian. Seseorang yang memiliki selera humor sefrekuensi mungkin akan membuat Anda betah mengobrol hingga lupa waktu. Untuk yang couple, kunci keharmonisan hari ini terletak pada keterbukaan dan variasi aktivitas. Cobalah topik perbincangan baru atau lakukan hal menyenangkan bersama agar rutinitas tidak terasa menjenuhkan. Lanjut kita ke zodiak Scorpio. Untuk yang single, daya pikat Anda yang misterius dan intens magnetis bagi seseorang di sekitar Anda. Jika ada yang mencoba mendekat, mulailah secara perlahan dan biarkan rasa percaya tumbuh secara alami tanpa terburu-buru. Untuk yang couple, ikatan emosional dengan pasangan terasa semakin mendalam. Ini waktu yang sangat baik untuk saling berbagi cerita yang lebih pribadi atau menyelesaikan ketegangan masa lalu dengan kejujuran dan rasa saling mengerti. Next, ada zodiak Taurus. Untuk yang single, sikap Anda yang hangat dan dapat diandalkan menarik perhatian seseorang yang merindukan ketenangan. Hubungan baru yang dibangun atas dasar kesamaan nilai dasar akan berpotensi bertahan lama. Untuk yang sudah mempunyai pasangan nih, rasa saling percaya dan kenyamanan emosional semakin menguat hari ini. Menikmati makanan favorit atau bersantai bersama di rumah sudah cukup ya untuk menghangatkan kembali suasana romantis di antara kalian berdua.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik fans setia Gema Merdeka, lanjut ya kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda, dan lanjut untuk meramal zodiak Libra. Untuk Libra, asmara buat yang single, pesona dan keramahan Anda memikat banyak orang di sekitar. Peluang berkenalan dengan sosok yang menyenangkan terbuka lebar, terutama dalam acara sosial atau pertemuan berbasis hobi seni. Untuk yang couple, kompromi yang manis menjadi kuncinya. Dengarkan pandangan pasangan dengan hati terbuka dan cari jalan tengah yang memuaskan kedua belah pihak agar romantisme tetap terjaga. Lanjut kita ke zodiak Aries. Untuk yang single, inisiatif dan rasa percaya diri Anda sangat memikat. Jangan ragu untuk menyapa terlebih dahulu atau memulai percakapan dengan seseorang yang menarik perhatian Anda belakangan ini. Untuk yang couple, antusiasme yang tinggi membawakan suasana baru yang menyenangkan dalam hubungan. Ciptakan momen spontan bersama pasangan untuk menyalakan kembali percikan romansa di antara kalian. Lanjut kita ke zodiak Pisces. Untuk yang single, seseorang dari masa lalu atau teman dekat mungkin menunjukkan sinyal perhatian yang tidak biasa. Buka diri ya untuk percakapan yang lebih mendalam, tetapi jangan terburu-buru menaruh harapan tinggi sebelum melihat konsistensinya. Untuk yang couple, komunikasi empati menjadi kunci harmonisnya hubungan hari ini. Dengarkan pasangan tanpa menyela dan bagikan perasaan Anda secara jujur agar kesalahpahaman kecil bisa segera terselesaikan. Lanjut kita ke zodiak Virgo. Untuk yang single, kejujuran dan kepribadian Anda yang sederhana menjadi daya tarik utama. Seseorang yang menghargai ketulusan mungkin sedang memperhatikan Anda dari jauh. Jadi tetaplah menjadi diri Anda sendiri. Untuk yang couple, Virgo, waktu yang tepat untuk mendiskusikan rencana masa depan atau menyelesaikan masalah kecil secara kepala dingin. Perhatian-perhatian kecil yang Anda berikan akan sangat berarti ya bagi pasangan untuk hari ini.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrem. Baik fans, setiap Gema Merdeka lanjut ya, kita diajaknya Rabinda Ramalan Bintang Anda dengan lanjut untuk meramal zodiak Aquarius. Ini sahabat saya nih Aquarius ya, ada Dayu Tirta yang lagi stay tune. Apa kabar nih Tante Dayu, semoga sehat ya. Baik fans, setiap Gema Merdeka untuk Aquarius, buat yang single, daya tarik Anda terletak pada cara berpikir Anda yang unik dan kemandirian Anda. Percakapan menarik di media sosial atau lingkungan komunitas bisa menjadi pintu awal munculnya ketertarikan dengan seseorang yang sefrekuensi. Untuk yang couple Aquarius, dengarkan baik-baik Ibu Dayu. Berikan ruang dan kebebasan yang seimbang antara Anda dan pasangan. Menghabiskan waktu untuk hobi masing-masing justru dapat menyegarkan kembali kehangatan saat kalian berkumpul bersama di malam hari. Lanjut kita ke zodiak Leo. Untuk asmara yang single, aura positif Anda menarik perhatian banyak orang di sekitar. Jangan ragu untuk menunjukkan ketertarikan Anda pada seseorang yang menarik hati Anda, karena keberanian Anda hari ini bisa membawa hasil yang manis ke depan. Untuk yang couple, waktu yang tepat nih untuk memberikan kejutan kecil atau merencanakan kencan romantis dengan pasangan. Tunjukkan apresiasi Anda atas usahanya selama ini agar hubungan kalian terasa semakin erat dan hangat. Next, kita ke zodiak Capricorn. Untuk yang single, sikap Anda yang dewasa dan tenang menarik perhatian seseorang yang mencari hubungan serius. Jangan terlalu menutup diri dengan benteng yang terlalu tinggi. Biarkan orang lain mengenal sisi Anda yang lebih hangat. Untuk couple, komitmen dan rasa saling percaya antara Anda dan pasangan semakin kuat. Diskusi mengenai tujuan jangka panjang atau urusan praktis bersama akan berjalan sangat lancar dan produktif hari ini. Dan yang terakhir, fans setia Gema Merdeka atau zodiak Cancer. Untuk asmara, buat yang single, rasa nyaman adalah kunci utama. Percakapan hangat dengan seseorang yang sudah Anda kenal lama bisa menumbuhkan benih-benih rasa nyaman baru yang tidak Anda duga sebelumnya. Untuk yang couple Cancer, suasana romantis dan penuh kehangatan menyelimuti hubungan Anda hari ini. Melakukan aktivitas sederhana di rumah bersama pasangan akan terasa jauh lebih berkesan daripada pergi ke tempat yang ramai.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu terbaru ya miliknya Roni Parulian, Februari. Meskipun sekarang sudah bulan September nih ya. Nah, mumpung bulan September, saya tidak lupa nih mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara saya. Selamat ulang tahun nih inisialnya Dede ya. Selamat ulang tahun, sukses pokoknya. Nah, kalau sahabatnya ataupun saudara lagi ulang tahun, salah satu kado yang saya rekomendasikan yang bisa diberikan yang pastinya sangat berguna yakni minyak gosok cap tunggal. Nah, di mana fansnya Gema Merdeka minyak gosok cap tunggal ini ya, bagus untuk menjaga kesehatan badan kita. Selain itu juga bagus menjaga kita dari gigitan nyamuk, apalagi nyamuk tetangga, sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang kita tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok ya untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi, bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi fans setia Gema Merdeka, jangan ragu ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans setia Gema Merdeka. Dan untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya, ada di apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Ada juga di Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apoteku Polokawe di Jalan Polokawe nomor 74 Denpasar, ada juga di Apoteku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 Denpasar, ada juga di Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Dan minyak gosok cap tunggal bisa juga diperoleh di Apoteku Kute di Jalan Pate Kute nomor 46 Badung, Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: rindu.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun City Gema Merdeka untuk Anda nih, masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Ubud yang beralamat di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motowat, sebelah barat jalan. Atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361-908-5317 atau di WhatsApp 081-239-897-025. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimal ares, Anda datang dijamin beres. Baik, Fun City Gema Merdeka, tidak terasa nih, sudah 1 jam ya sama menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena habis ini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang, yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang. Dan dari jam 2 siang sampai di jam 3 sore nanti, ada ajangnya Halo GM bersama saya kembali. Jadi tetap setia terus ya, di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nongso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, untuk maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Wih, kan memedih mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek, marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sunrise pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: Dek, Dek, nak gelem kenain anak kok nih, yuk.
1: Mek, siaran TV tuh periksa nih, Mek.
0: Ya kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, ini ada gelem kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ije, Mek.
0: KPID Bali.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Ajang Lo GM kembali hadir bersama saya Ajun Agastia sampai di jam 3 sore. Dan di siang hari ini silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin merequest lagu favorit Anda serta yang ingin kirim-kirim salam buruan ya, bisa bergabung di 081 55 8977. Baik, Van, setiap memerdeka langsung saya terima penelpon pertama kita di ajang. Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Halo, GM.
1: Selamat siang, Kak Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di Sepedaran Tangkap, ya.
0: Dengan Pak Cahya, apa kabar nih, Pak Cahya?
1: Kabarnya baik-baik. Kak Ajun, gimana kabarnya?
0: Baik juga. Mau request lagu siapa nih?
1: Lagunya PB Usik, ya.
0: Siapa?
1: PB Usik.
0: PB Usik? Oh, PB. Baby Putri yang tuh. Usik. Baby Usik.
1: Salam buat Felis tuh.
0: Enggak benar. Mau kirim salam buat

0: Siapa nih?
1: Salamnya buat Mok Kadek Rahmawati. Mok Mini Asih.
0: Baik.
1: Mok Kadek Ratna.
0: Iya.
1: Mok Putu Keboyowo.
0: Yes.
1: Gus Bawo. Dek Tatatik dari Mengui.
0: Itu aja.
1: Bayan Lasri. Mok Mangariati. Dan Putu Yuli ya.
0: Oke. Okay. Itu dan aja.
1: Kepada Kak Ajun buat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih juga nih Pak Cahya di seputaran Tang sudah bergabung ya. Langsung kita dengarkan satu lagu pembuka kita di ajang Long AM. Ini dia Feby Putri with Usik untuk Anda. Setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: FM Gema Merdeka Ngetrend. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung ya di ajang Halo GM, buruan bisa bergabungnya di 081 55 8977. Dan untuk fans setia yang ingin mengetahui lagu-lagu yang bisa di request di ajang Halo GM untuk di siar ini, buruan bisa cek ya Facebook kita di Gema Merdeka Ngetrend ataupun di Instagram Radio Gema Merdeka. Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gung Ajun.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Di Bukade Ratna, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
3: Bukade, apa kabar?
4: Astung Karo, baik. Gung Ajun gimana juga kabarnya?
3: Baik juga, Bukade, mau
4: ya,
3: pilih.
4: Semoga sehat selalu ya sama keluarga ya.
3: Astung Karo.
4: Mau pilih lagunya Gary Gani ya.
3: Gary Gani, baik. Mau kirim salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat Duda Yuradmini, ada Tugas Bawo, baik. Ada Ibu Putu Keboiwo, ada Ibu Kadek Miniase Luwes, ada Ibu Arna, sama Ibu Made Marleni ya. Pokoknya ke semuanya aja ya Gung Ajun ya.
3: Baik.
4: Buat Gung Ajun, beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya Gung Ajun, dadah, bye-bye.
3: Terima kasih juga nih Ibu Kadek Ratna di seputaran Denpasar.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik Puan Siti, Gema Merdeka kembali satu penelpon. Saya terima ya di ajang. Halo Gem.
1: Halo Gem, selamat siang Kak Ju.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Rahma, apa kabar nih?
1: Astungkara baik Kak Ju. Kak Ju gimana kabarnya?
0: Baik juga Rahma, mau pilih lagu yang mana?
1: Budi Doremi.
0: Budi Doremi, baik. Mau kirim salam buat siapa nih Rahma?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Buat Kak Jun, selamat bertugas. Terima kasih Kak Jun.
0: Terima kasih juga Rahma. Fun Setia Kemang Merdeka untuk Anda nih ya, yang berencana untuk membeli handphone atau laptop, yuk belinya ke Dewatacom aja. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo ya, triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FVF ataupun home credit, Akulaku dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan saja. Silakan untuk fans Setia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya, bisa WhatsApp ya ke 081-239-317686. Sekali lagi di 081-239-317686. Info lain bisa follow Instagram @dewatacom atau Facebook Dewatacom. Buat yang jauh dari toko, bisa belanja online ya di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan nama store Dewatacom. Silakan untuk fans Setia Gema Merdeka yang mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, merdeka. FM Gema Merdeka Ngetren. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang masih ingin bergabung ya di ajang Logo M buruan bisa di 081 55 8977. Halo GM.
2: Halo GM. Selamat siang Kak Ajeng.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mok Mini Tabanan Luwut.
1: Mok Mini, apa kabar nih?
2: Astun karo, kabar baik Kak Ajeng, seperti cuacanya cerah cetar.
1: Wow, cerah ya. Mau pilih lagu yang mana nih?
2: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Mok Mini. Mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya Anggis.
1: Anggis.
2: Kaki ya.
1: Anggis siapa?
2: Anggis.
1: Kenapa ketawa? Anggis siapa?
2: Anggis Depaki.
1: Oh, Anggis Depaki. Baik. Ya. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Kak Deratna ya. Juga Dayu Radmini. Terus ada Putu Wira Mahasandi.
1: Oke.
2: Terus ada Bliros Kane. Pak Cahya juga.
1: Yes.
2: Terus ada Buah itu banyak, cukup ibu juga.
1: Okay.
2: Pokoknya buat semua Kak Ajeng. Kak Ajeng, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih juga.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ini dia salah satu gadis Bali yang sudah go nasional ya, Anggis Devaki, dirimu yang dulu spesial untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Masih di ajang Halo GM. Yang dulu ingin bergabung tapi belum bisa, nah sekarang saatnya ya, saya kembali buka di ajang Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ketut Sari, Kak Ajun.
0: Ketut Sari di mana?
1: Di Penati.
0: Apa kabar?
1: Asungkara baik. Kak Ajun gimana?
0: Baik juga nih. Ketut mau pilih lagu yang mana?
1: Yang diam-diam suka.
0: Aku diam-diam. Cherry Bell ya?
1: Iya.
0: Baik, mau kirim salam buat siapa Ketut?
1: Kirim salam buat keluarga tercinta aja.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kak Ajun, semangat.
0: Itu aja?
1: Tugas, ya.
0: Terima kasih Ketut Sari sudah bergabung ya. Fun Setia Gema Merdeka buat Anda ya, yang di bulan September ini ingin membeli sepeda motor, buruan beli sepeda motor Yamaha tentunya di Wajah Motor. Karena ada promo semangat ya, September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano. DP mulai sejutaan. Ada juga Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vazio dan Jir Ultima DP hanya 700 ribuan saja. KTP luar Bali pendatang ataupun rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, dan tentunya ada member Wajah Motor, Ne Marejan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali satu telepon saya terima. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gung Aju.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Indrawari di Mancawarna, Tampak Siring.
0: Indra, apa kabar?
1: Kabar baik, Gung Ajun gimana kabarnya?
0: Baik juga Indra, mau pilih lagu yang mana?
1: Jiro ya.
0: Jiro, kok baik. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salam buat Belian Nena di Belang Singopadu.
0: Wow.
1: Gung Ajun, terima kasih.
0: Terima kasih juga Indrawari ya.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Buat lagi falling in love nih, jaga dong pasangannya baik-baik. Jangan sampai nih pasangannya dicuri sama orang. Oke, selamat siang dulu nih buat adik-adik saya. Adik-adik, tua banget saya. Yang lagi di jalan ya, ada Today. Apa kabar bersama adik-adik juga ada Dina di sana. Kalau yang sini, kalau yang ini bukan adik, tapi seumuran kita ya. Ada Deolo. Apa kabar Deolo? Sehat nak Deolo ya. Yang lagi satu ada siapa tadi? Pokoknya yang lagi di mobil tuh, hati-hati di jalan ya, karena baru datang dari Payangan, habis melayat ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, patuhi peraturan berlalu lintas agar selamat sampai di tempat tujuan.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Masih di ajang Logo M, silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang masih ingin bergabung ya. Boleh di 081 55 8977. Hampir lupa nih nomor handphonenya gara-gara ada orang lewat. Itu siapa? Oke, untuk teman setia Gema Merdeka yang baru saja bergabung ya, apa kabar Anda di hari Minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kalaupun ada yang kurang enak badan gitu, saya doakan semoga cepat sembuh dan besok hari Senin loh mulai beraktivitas lagi.

Baik fans Setia Gemang Merdeka, karena belum ada yang bergabung langsung ya, saya akan pilihkan lagu asik di kesempatan siang hari ini miliknya Tulus dengan Teh Hijau untuk Anda. Setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gebang, gebang, gebang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Sete Gema Merdeka, sudah 1 jam nih ya, saya menemani Anda di ajang Halo GM untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena abis ini ada rekan saya yang sudah siap menggoyang Fans Sete Gema Merdeka ya, di ajang Formula Dangdut bersama Nia DA12. Sampai di jam 5 sore nanti. Jadi tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Saya Juna Gastia pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Bye.

Hai, halo, selamat sore Fans Setia Gema Merdeka, kembali dari lantai 2 kawasan Meru Supratman 284 dan Pasar Bali. Senang sekali di kesempatan sore hari ini ya, bareng Nia kembali di ajangnya Formula Jangdut, di mana Nia bakal menemani Anda untuk jobar sampai tuntas nanti di jam 5 sore.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, setiap Gema Merdeka Oplosan sudah meluncur ya, menemani Anda di sore hari ini yang mungkin lagi beraktivitas di rumah aja gitu ya, menikmati hari Minggu bersama keluarga tercinta, rapopo. Yang penting jangan dioplos aja bahagianya ya, kalau bahagia ya bahagia aja. Lalu kita masih setiap Gema Merdeka, bagi Anda yang ingin gabungin silakan aja untuk gabung ya di 081558977 dan juga bisa gabung langsung di Facebooknya Gema Merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Oke, 97,7 FM, Kamu Merdeka, Ngetren Pastinya Kamu Merdeka, Tom Hihel yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini ya. Selamat sore dulu yang sudah gabungan di WhatsAppnya Kamu Merdeka. Di sini sudah ada Bu Yan Burarini di seputaran Kesiman yang sudah ikutan Jobar ya. Dan juga sudah ada Mbak Maria, Maria yang ada di seputaran di mana nih ya Maria? Yang ada di rumah aja ya, yang berjudul Haha, di mana dia Haha? Ternyata Hahanya sudah pergi ya. Juga selamat sore buat Bu Jurosoka di seputaran Pendungan yang sudah gabungan. Terima kasih banyak ya, sudah semangat ngat-ngat banget. Pokoknya semangat 45 deh untuk Jobar bareng Formula Dangdut, asik. Ada juga Blimang Indrawari di seputaran Mancawarna tampak siring sana yang sudah juga semangat banget sambil Jobar, sambil menikmati sebungkus kerupuk katanya. Wah, yang penting jangan sampai perginya ke alamat palsu ya Blimang ya.

Fans Setiaku Merdeka Syahdu yang sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Semoga dengan alunan lagu-lagu Syahdu begitu ya, bisa menambah yang namanya fokus pada pikiran Anda. Jangan sampai maunya buang sampah, malah yang dibuang yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya membicarakan masalah sampah ya Fans Setiaku Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Jadi kebaikan pada alam itu bisa kita lakukan ya dengan hal yang paling sederhana, jangan buang sampah sembarangan. Jadi mari sama-sama kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering dan juga sisa canang. Jadi perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yakni dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Jadi belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

Setia Gema Merdeka Bogong Semong yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini ya. Mungkin ada yang lagi encok atau mungkin lagi pegel-pegel gitu ya, gara-gara habis jobar dipaksa-paksa bokongnya. Lagi depan Setia Gema Merdeka, dia punya satu informasi dulu ya bagi Anda yang mungkin lagi kurang enak badan. Gak ada salahnya untuk mencoba yang namanya minyak gosok cap tunggal ya. Jadi minyak gosok cap tunggal ini yang terbaik untuk menjaga kesehatan, dimana diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal juga baik untuk anak-anak ya, dimana bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, anak yang sering kejang, yang suka kaget-kagetan, yang punya masalah di perut, nah yang suka sakit perut, perut kembung atau diare, yang lagi ada muntah-muntahnya juga gitu ya, dan bahkan bisa menyembuhkan biduran. Jadi bagi Anda fans Setia Gema Merdeka yang ingin mencari atau membeli minyak gosok cap tunggal, silakan meluncur ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, atau mungkin bisa ke Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, yakni di Apotek Kita Ubung. Atau yang misalnya mau meluncur ke Gajah Mada aja deh, boleh banget ya, ke Jalan Raya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, yakni di toko obat Cipta Karya, atau yang sebelahnya juga boleh di toko obat Saudara ya, di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Yang mau ke seputaran Sesetan, monggo ya, ke Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, yakni ke toko obat Dunia Sehat. Yang mau ke seputaran Pulau Moyo juga monggo, di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, yakni di Apotek Ifarma ya. Yang mau ke Apotek Ifarma Panjer juga bisa di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, atau ke Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Yang ada seputaran Tabanan gak usah khawatir ya, karena sudah ada di Apotek kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Oke, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fan Setia, Gema Merdeka Sembako Cinta yang sudah meluncur sore hari ini ya. Mungkin lagi kehabisan sembako, ya udah dinikmati dulu sembako cintanya, habis itu baru deh dicatat ya. Kira-kira apa nih yang sudah habis di perdapuran begitu ya. Nah, kita selamat sore dulu buat yang sudah gabungan. Kembali nih sama di sini sudah ada Bu Yan Lastri di seputaran Tabanan Belayu, ada juga AA. AA siapa nih? AA Yudit ya, di seputaran Sekar Jepun. AA ditunggu dulu ya. Juga sudah ada di sini Mbak Siti Maruti ya, yang sudah ada di Kampung Jawa sana, yang lagi jobar, yang sudah asal oleh banget ya. Ada siapa lagi? Pak Nurhandu di seputaran Tolikop yang sudah gabung. Juga ada di Latmaja di seputaran Nusa Dua. Ada Abah Waisal juga nih di seputaran Samplangan sana. Juga ada Hendra Saputra di seputaran Tabanan Margetua sana ya.

Oke, Iman Setia Gemah Merdeka, jangan, oh jangan ya, jadi jangan sampai yang namanya rumah Anda jadi berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara males yang namanya bersih-bersih. Nah, sekarang nih saatnya ya, sambil ditemani sama Formula Dangdut, jadi Anda bisa sambil bersih-bersih di rumah menjelang yang namanya hari Senin besok, ya dong. Habis hari Minggu pastinya Senin dong ya. Oke, nah, selamat sore dulu buat yang sudah gabung. Di sini saya ada Putu Sutar di seputaran Penebel sama ya. Juga sudah ada Bu Wayan Sugiani di seputaran Karangasem. Selamat sore Bu Wayan Sugiani, lagi bersih-bersih juga katanya. Asik. Ada juga Muka Daratman di seputaran Gatsu sana yang udah gabungan. Juga ada Bu Wayan Sudi Bahagia di seputaran Sibang Kaja yang lagi jobar sambil petik-petik si merah putih biru. Wah, keren banget. Banyak banget metiknya ya. Sambil berjemur ria katanya. Oke deh. Yang penting jangan sampai di reject ya, Bli ya.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Oke, 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fans, Tia Gema Merdeka, Mas Joko yang sudah menghibur Andy di sore hari ini. Eh, lagi jobar nih, semangat banget ya, gara-gara Mas Joko nih yang udah nemenin. Tapi masih rada-rada pusing juga sih Mania, karena apa? Karena lagi di jalan, udah muter-muter, keliling-keliling gitu ya, tapi gak nemu-nemu juga tempat buat papan nama toko. Atau mungkin yang mau lagi buat neon box ya, yang mau cetak kain, sablon baju satuan dan juga segala kebutuhan. Atau mungkin yang mau buat kartu nama, cetak spanduk, mau buat stiker. Nah silakan ya, menghubungi Balistar, Balistar yang ada di seputaran Panjer ya. Jadi yang ada di Jalan Tukad Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan. Jadi yang mau via WhatsApp dulu juga bisa banget menghubungi di 0877 6215 4163. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Jadi di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jukut kentang minimal ares, Anda datang dijamin beres.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

ya Gema Merdeka, Mas Budi, kamu kok loyo sih? Biar nggak loyo ya, jadi nih punya satu informasi dulu untuk Anda, terutama nih bagi para pria ya. Jadi Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 saja, yang tentunya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Dan juga di sini sudah ada kemasan ekstra full powernya ya. Harganya ini hanya Rp168.000 saja dan sudah mendapatkan 3 saset. Nah, untuk Vitalik sendiri silakan dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja, jadi tidak boleh berlebihan ya. Karena apapun yang berlebihan itu enggak bagus, ya enggak sih? Pasti gue merdeka, yang ingin mendapatkan Vitalik silakan saja untuk segera mengunjungi apotek dan juga toko-toko obat yang terdekat di rumah Anda. Oke, selamat sore dulu yang sudah gabung kembali. Nia sapa-sapa ya, di sini sudah ada Sustemi di seputaran Batu Bulan Kangin ya, yang sudah gabungan, terima kasih banyak. Ada juga yang sudah gabung di sini Buayan Lastri di seputaran Tabanan. Ada juga Made Parna ya, Made Parna di seputaran mana nih ya, yang sudah gabungan di seputaran Tabanan. Yang penting tetap semangat

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

Oke, 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans dan Gema Merdeka, dua kursi yang sudah dihadirkan untuk Anda di sore hari ini. Lagi rebutan kursi. Wah, ada yang cuma dua, tapi orangnya tiga. Gimana dong? Mungkin dicariin lagi satu kali ya. Dibeliin lagi satu dong, yang sama, ukurannya sama, harganya juga sama. Biar adil. Nah, kita selamat sore dulu buat yang sudah gabung di sini. Sudah ada di Dopeng SDC di seputaran Gebagan Kayu Bihi, ada juga Meme Oman di seputaran Setiabudi sana, juga ada Bujro Melati di seputaran Batu Bulan ya, di warung Batan Kepuh yang lagi bareng Cucun Datar Cinta.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

Okay, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka Rindu Aku Rindu Kamu. Okay, sudah meluncur ya di sore hari ini. Selamat sore dulu yang sudah gabungan di Facebooknya Gema Merdeka. Sudah banyak banget ya di sini, baru sempat disapa-sapa. Aduh, gimana sih Mak niat nih ah. Oke, okay, selamat sore dulu buat Bli Royce Kane yang ada seputaran Sukawati sana di Dawu Peken ya, yang lagi hoa-hoa ser kanti meling ser. Oke deh, jangan sampai berpusing-pusing gitu ya. Ada juga Ngurah Bagus Bego udah tadi ya di WhatsApp. Ada juga Bu Made Martini di seputaran Gianyar Bitra yang sudah hadir, terima kasih. Ada siapa lagi nih yang sudah gabung di sini, Atuya Semade di seputaran Gunung Guntur yang sudah monitor, terima kasih. Juga Aji Bagus Khan di seputaran Bangladesh ya, yang sudah gabungan Bangli apa ya kemarin ya, lupa nih ya kepanjangan Bangladesh. Ada juga siapa nih yang sudah gabungan di sini, Pak Egar di seputaran Angan Take yang sudah ikutan berjoget sambil nguyeng sapu katanya. Yang penting yang nguyeng jangan sampai ikut uyeng-uyengan ya. Dekil Korlap juga sudah hadir, terima kasih. Ada Buketut Sudiartini juga di seputaran Candi Dase. Wah, lumayan juga ya di sana, jadi kangen ke Candi Dase. Ada juga yang sudah gabung di sini, Gusti Gede Loka Biantara di seputaran Tabanan. Oke, terima kasih. Jadi Gede di Beten Biu juga di seputaran Padang Samian Kajo dan Pasar Barat ya, sudah bergoyang juga. Terima kasih suksema Jero Gede. Ada Dinamika juga yang sudah gabung, terima kasih banyak ya. Dengah Jati di seputaran Nyanglan Bangli juga yang sudah gabungan, terima kasih banyak.

Okay, fans setia Gemah Merdeka, jangan tunggu lama-lama ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Karena apa? Karena sudah ditunggu-tunggu nih sama Bligus Renaldi ya, yang sudah nggak sabaran mau narik kursinya nih ya. Karena ada satu kursi, bukan dua kursi. Oke deh, Mas Teguh Merdeka, sampai di sini dulu ya nih menemani Anda di ajangnya Formula Dangdut. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren, karena sebentar lagi akan ada ajangnya Temu Sawitra bersama Bligus Renaldi. Dan sebelum nih mundur pamit ya, selamat sore dulu buat Bu Juru Mertasari di seputaran siulan sana. Juga ada Komang Chandra Sedata yang sudah gabungan. Ada siapa lagi nih yang sudah gabung sini? Yudit sudah tadi ya. Jadi makasih banyak buat semuanya yang udah ikut meramaikan buat Jobar sore hari ini ya. Yang penting semuanya tetap sehat dan yang penting happy ya. Nia pamit undur, bye bye.

galah ngaris puput jam pitungi. Namo kumugi panisti agama merdeka, kandut sida panggihin, sarikina rahajang, dan kirang punapulan punapi, turis tatu wendan ring sor penaduh yang pramukawi. Sidarang lantur panisti agama merdeka, ngiring aksirin sembah pengas tunggaran titiang, pinaka pemunggah jaru. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panis tiaga marudika serang sami, si dadarang ditiang, pina ketembang pengawit, ringgala seremangkin, saking pokal ayu rate. Inggi, bungalan kumbang panis tiaga marudika, si dekatur, sampun tilar, duaning sampun piar siang sarang-sarang. Mugi-mugi panis tiaga marudika, sana sampun je pada medunggilan eriki, ring 97,7 FM, sampun pada teribur. Suksima rajang sore demun, iki wentan Bu De masih kacagan kerewel Bu Jero Soka ring pedungan serang kadek rahayu ring bangling ya sedarang landa.

Perkembang Paristiwa Agama Merdeka. Nah, Paristiwa Agama Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Paristiwa Agama Merdeka, nah, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggi, dedane panitia gemar dega serang sami yang Sri Kandi. Inggi, siapa cerai semeron madue kenangan serang tembang desirangin. Inggi, tembang lawas puniki kirang langkung dekade tahun 2000-an. Inggi, mungkin 2026 maupun 26 tahun yang lalu. Ya, Raja Rayu sambil mengenang masa lalu lewat tembang-tembang lawasnya Guma Merdeka. Maugi senang-senang sampun terhibur. Ya, Cok Gus Permana punapi gatre ring Sukawati. Madui kenangan. Selai tiban. Dawak niku tiang umur baru 1 tahun. Mungkin ampun 26. Eh. Dawak kantun alit niki sampun mirang lagu desirangin. Yeah, Rajang Rahayu Cok Gus Permana sampun wonten Bugung Wirati Klungkung Mergan. Mok Komang Minggu Jalan Katrangan. Yeah, mugi sampun monitor wonten sireniki. Sane boleh kiriman tanda titik dari admin niki artinya yang bersangkutan tidak mendengar radio, namun sudah di calling dan sudah respon kenten. Yeah, ini ke admin yang respon kenten. Aniki wenten Bu Ayu Gembul Supatni baru muncul ke permukaan sampun langsung pole callingan. Yeah, Rajang Rayu niki Bu Ayu Gembul Supatni ring widangan Batu Bulan.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Inge, dada ne pan sitia kamar tiga sami, temang manis pisan, si dem dilara, sane medwe kenangan, serang temang kembang bintang. Ye, rajang rayu, mogi sampun pada merasa terhibur, suk semua, doni sampun ake, semua gabungan ni riki, 97,7 FM. Suk semua niki, Dek John tangkas lungkung, pun api gatra niki, pak dek, mogi ampun monitor, ye. Jangan sampai dikirimi tanda titik oleh admin ini. Dianggap tan mirang berarti benjang tan boleh kolingan. Dan Om Swastiastu juga tiang Putu Deni widangan panglan mengwi nyarengin. Salam kenal dumun. Bu Putu Deni. Nalanan ini ya Pak Deni berarti. Pak Deni panglan mengwi. Salam kenal rayu pada ini, mugi sampun mirang sampun titiang calling genten nggih. Oh Karyanom niki 22 tahun. Ampun duwe tetagon tunangan pacar doi. Niki wau langsung direspon niki pas ngoling langsung dijawab tiang kari anoman be anoman. Karyanom. Yening dereng medrebe tetagon gegelan tunangan nge dadas ikutan acara SLJ saluran lindas jodoh kenten nge hari ngomong merdeka tiap hari minggu niki sirauning kenten nge menawi poli jodoh nah kan wenten istilah Guma Merdeka jadi saksi kenten beli deni kenten jenge ampun nikah ngepak. Rajang nyantai dengan seorang keluarga.

Ingi dedane panitia kemar di kasarang sami ngiring landorong malih kantun gelaran acara temu sawitret spesial di tengah aturan tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan nggih mengenang masa lalu lewat tembang lawasnya Gemah Merdeka koleksi 97,7 FM. Sana sampun bergabung di siaran live TikTok niki. Jangan lupa di follow Dumun bagi yang belum kenal dan silakan diapresiasi semua yang sudah berkontribusi niki memberikan like and give-nya kinten nggih. Nggih rajang rayu. Nggih astunggara gatra becik niki. Emek Vina di live TikTok nggih. Sarang semdon sira wau sanes sampun bergabung. Go ngaji poyo rajang sore dumun ring pejeng niki nggih. Kantor monitor go ngaji poyo seputaran pejeng. Lander wentan sira wau niki. Rajang sore jigo suwayanaya pedungan. Yeah. Salam kenal dumun suwayanaya. Yeah, silakan. Ani suksema ani sampun mengapresiasi niki. Baru satu yang lain belum. Padahal aja liu ampun lewat niki. Serangake ampun lintang. Yeah. Rajang rayu salam sami panitia gemar rudekan. Kita mang sampun siaga malih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi, dedane panitia gemar dega serang sami, sapa sire sematone maduwe kenangan, maduwe istri. Lakuran anda dua bingung memilih, milih mau tidur di mana, kenten wau niki biar dana. Di balik senangnya ada sebatnya, sebat gengken, di sirap pemegarang, di je lakun tiang ji guys. Oh beli kejur ngorin di balik banjar, sirap beli. Artinya pang adil genen ge aja istri nomor 1 nomor 2 ngendongang piring genten ge aja istri nomor 2 nomor 1 goblok genten belah kusena kan di ge megeblak pintu ge mungkin sambandar ribur biar dane kenangan indah namun membingungkan beh beindah membingungkan lah gen. Sik semua sementara sami, sana sampun bergabung. Luar biasa niki apresiasinya. Ya, mogi semangat kan dan tetap semangat nyarang niki 97,7 FM tembang-tembang lawas kan. Nggih, tembang kenangan kuma merdeka. Sederang lander titi ngaturang ini padewasan utawi ale ayuning dewasa. Pemergi benjang niki amarte dewa jaya baik untuk hal-hal yang mengandung unsur keunggulan. Ayu nulus baik untuk segala usaha. Natalar benjang babi munggah tidak baik untuk bercocok tanam. Catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara. Dauh ayu baik untuk membuat awig-awig peraturan atau undang-undang. Nikita bang, panitia kemerdeka sampun jaga malih ngiring peres yang sarang-sarang.

Inggi, dedane panistia gemar dega serang sami, tembang manis pisan, duetnya ne belian se, serang ayu swan dewi. Inggi, sana arasa senang, menawi te sampun je pada taribur, hingga lasar kedemangkin, gelaran acara temu sawitre, tembang-tembang Bali lawas, utawi tembang Bali kenangan. Inggi, kang niki ngelawak ring prusakti. Inggi, tiang berpartner partner serang beli darmunya kenan nggih. Nggih, rajang sore Gus De Giri ring kramas niki. Nemi niki gabungan ring live TikTok. Matur suksema Gus De Giri ring kramas. Eka Raditya serang Karim di Kembangan. Nggih sampun dikoleng, mugi sampun mirang. Eka Raditya nemi bergabung. Menci, Menci Astawa mugi sampun monitor. Serang sira wau niki Bu Bayu Sading sementara hari hari teman bercanda niki eh bisa gen bisa udang sing. Serang Agustini salam kenal dengan rake nyarangin eh rajangnya de Mariani niki suk semua bergabung akan yes bergabung. Serang sementara niki yang sira wau niki sami-sami sana sampun ledang nyarangin gelaran acara temu sawitre. Sire malih niki semeton loh sami sampun Eka Raditya sampun nggih. Putri Ayuna niki nama akunnya Emekvina Singapadu Kari Lembur kan dan nggih. Semangat semangat semeton sareng sami sana sampun ledang gabungan Angelika Putri salam kenal lumun sampun meputar niki lagu kan nggih. Nengah Pargune silakan di follow dumun semeton yang belum bergabung yang belum kenal kenal nggih serang AA Dia TM nggih Titian Nunes bantuannya niki untuk mengapresiasi bisa like dan give kenten semeton niki lantur dumun sampun siaga beli paji kuning mungkin.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Tinggi dedane pan setiap kemar dekat serang sami si dah darang di tiang duetnya ne beli arik kencana serang bode uli tembang sidang lintang menawi desa ne arasa senang sampun je pada merasa terhibur nggih matur sok semua ping banget iki semeton dua neng kantun satya matunggalan riki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren Bu Jero Mertesari tolong di calling ampun mau calling Bu Jero Mertesari nggih soal niki Bu Jero kalau ndak di calling nangis nah. Sering ngampun Bu Jero nangis. Asal sing calling jigus tiang jak ngeling maguyang di natah. Nyen tanggung jawab. Tiang berani tanggung menjawab genan ge. Ge ngaji diat mike tadi api PJ yang rejang sore. Niki senior di tiang gue ngaji diat mike. Sarang gue ngaji poyo kenten. Raditya masih monitor niki. Ni Wayan Widani suksema sira malih niki semadone sampun nyarengin ringgalah ka dimangkin. Oh nggih nggih. Rajang Rayu sareng sami panitia kemardika blingura kita sampun monitor ngelandur wentan mangde. Sira wau niki. Haji Sakehulu, Tawi Kak Ulu, suk semua niki, ampun mengapresiasi, terima kasih gift-nya, gitu niki semeton.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ini dedane panitia kemerdeka serang sami okid kres kidung kasmaran panitia kemerdeka sida dorang di dia ringlaran temu sawitre spesial tembang-tembang kenangan utawi tembang Bali lawas nggih. Panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel nu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46. Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 428. Utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11 Gianyar.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sebagai lagu pembuka saya, lagu beli dari The Massive dengan Diam Tanpa Kata. Kalaupun kita sudah ngerasa benar, lebih baik menjadi orang yang diam saja. Fans yang merdeka, kita tunjukkan apa kebenaran itu yang terjadi di muka bumi ini, begitu ya. Wah. Gimana kabar Anda, fans yang merdeka? Tidak terasa sekarang sudah hari Minggu, kita masuk ke minggu kedua, tepatnya di bulan September 2026. Senang sekali ada saya, Teh Kura, di Tadesha menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan. Hari ini 3 jam kita temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia sekarang, koleksi dari Gema Merdeka. Dan seperti biasa, untuk Anda yang ingin gabungan, kita masih tunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977 atau bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Dan untuk Anda juga yang punya sosial media, di antara kita punya Facebook Gema Merdeka Ngetren, follow Instagram kami Radio Gema Merdeka, TikTok dan juga YouTube kami Gema Merdeka Bali. Dan untuk Anda yang ada di luar Pulau Dewata Bali, yang ada di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, Bandung dan sekitarnya, once again, sekali lagi diingatkan sama Kak Radit, bisa kunjungi streaming kami langsung di radio.gemamedia.id/gema. Dan tidak lupa juga untuk Anda meminta lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia, silakan langsung arrange ya. Di WhatsApp kami, jangan lupa sebutkan nama Anda, Anda tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu dan juga salam-salam. Kalau tidak emang masuk ke format, tidak akan dibacakan sama Kak Radit. What's ya? Kita masuk ke lagu berikutnya dari Lupa Lupa Ingatan.

kece lagi. Berantem ini yang dapat banget. Kece lagi. Oh, jangan lagi saja. Kece mi. Bandnya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 97.7 FM ke Memerdeka ngetren lagu terbaru balik dari Siska Saras dan juga Top Hati dengan single berjudul Kemintang. Yang lagu ini sempat sukses di tahun 2005 dibawakan oleh Andin ya. Tapi tahun 2026 kembali di remix kembali oleh si cantik Siska Sarah. Berkolaborasi bersama Top Hati dengan single berjudul Bintang, lagunya easy listening, lagunya enak banget fansnya Kemerdeka. Yang bisa didengarkan di beberapa platform music dan juga Kemerdeka gitu ya. Dan lagu ini pun menceritakan tentang harapan baru, motivasi hidup yang bangkit kembali, serta keindahan cinta yang abadi. Maka dari itu tidak salahlah akhirnya Top Hati dan juga Siska Saras ya meremix lagu yang sempat sukses pada tahun 2005, si penyanyi asli Andin dengan lagunya yang bernuansa yang lebih jazz dan juga lebih update ya. Oke fans Kemerdeka, kita mau punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah dikembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset yang harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun juga sangatlah mudah untuk Anda konsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans Kemerdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia satu lagu milik dari Jesley Adrin dengan single berjudul Hilang ya. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977 atau yang sudah berkomentar juga di Facebook kami di Gema Merdeka ngatain. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada siapa ini? Tunggu sebentar, dicek-cek dulu. Terima kasih buat Adulting SDC dari seputaran Kayu Bihi yang sudah monitor pada malam hari ini. Selamat malam juga yang sudah bergabung, ada Artayasih Dewi ya, minta lagunya Kemarilah Tenang dari Mahalini sudah diputerin. Boleh request kak? Boleh, sudah diputerin, mudah-mudahan sudah puas ya. Terima kasih juga buat Pak Putu Caya yang ada seputaran Tanggap ya, meminta lagu milik dari Kevin sama Viratel yang single yang berjudul Berharap, lagu terbaru sudah di play. Selamat buat istri tersayang lagi rebahan aja. Oke, dilanjut lagi sama Mbak Uyan Lastri dari seputaran Tabanan. Lagu beli dari Justy Adrian-nya sudah di play juga. Apa kabar juga buat Melissa yang ada di seputaran Takuban Perahu. Lagunya Anggis Devaki hari ini langsung saya play dengan single berjudul Tentangmu Tentangku, diambil dari original soundtrack film yang bagus sekali. Filmnya apa sih judulnya Kak Radit? Tunggu sebentar, filmnya ini judulnya itu adalah tunggu sebentar, Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Seperti apa singlenya? Ini dia.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrend fans sekolah merdeka untuk anda masyarakat yang ada di Ubud, Tegalang, Bodulu, Tebongan dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak sepanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan anda. Jangan ragu, fans sekolah merdeka anda bisa langsung menghubungi Bali Stars Ubud. Alamatnya di Jalan Cok Rai Pondok Mas Ubud, tepatnya di utara Bici Motor World sebelah barat jalan. Dengan nama teleponnya 0361908537 atau bisa di WhatsApp ya di 0812398970 25. Sekali lagi 0812398970 25. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jika ketemu timpal Ares, anda datang dijamin beres.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok jam tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok jam tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok jam tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97.7 FM Gembang Merdeka ngetren. Itu dia satu lagu milik dari Memory Baik dari Sela on Seven ya. Malang ke 57 menit lepas dari pukul 7 malam. Sebentar lagi saya bacakan lagu-lagu pilihan Anda. Tapi sebentar lagi saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Nah, informasi ini sangat penting sekali Fans Gembang Merdeka. Untuk Anda yang belum tahu, informasinya akan dibagikan sama Kak Radit ya. Jadi Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan tentunya untuk mendapatkannya pun bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu Fans Gembang Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Gabung di WhatsApp ya, ada siapa ini? Mang Na dari seputaran Kesiman, lagunya Meidra 100 Hidup Lagi, sebentar lagi diputarkan buat Kak Radit. Terima kasih kembali. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Ada Lia dari seputaran Pepuan, lagunya Memory Back dari Shell on Seven, sudah di play, mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini. Selamat malam juga buat Ibu Juro Martasari dari seputaran Si Ulan, minta lagunya Judika dengan Cinta Karena Cinta. Buat Kak Radit, terima kasih kembali ya, ditunggu lagunya nanti bakal di play sama Kak Radit. Satu lagi yang sudah bergabung ada Wayan Nayo dari seputaran Pedungan, lagunya Kekasih Bayangan dari Cakrakan, nanti bakal di play sama Kak Radit ya. Untuk Mawian Lastri, terima kasih sudah membalas WhatsApp saya. Oke, untuk Anda tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Yang Merdeka. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebakaran alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan dan juga makanan bahkan minuman dalam kemasan plastik ya. Diharapkan untuk masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Tentunya perubahan besar dimulai dari tempat terkecil yaitu di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar yang tentunya bisa kita kelola dari sumbernya. Mulai dari rumah kita sendiri dulu ya, Fans Yang Merdeka. Maka dari itu kita harus bisa belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Lagu dari Bernadia, Satu Bulan.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gemuh Merdeka Ngetren Caleb J dengan Di Balik Pertanda. Selamat malam dulu untuk anda yang sudah bergabung di WhatsApp 081558000977. Ada siapa aja ini ya? Untuk Ibu Jero ya, tolong bisa dengerin radio, saya sudah calling dari tadi ya. Selamat malam juga buat Ira di Penebel ya, yang sudah minta lagunya Tata Janeta dengan Penipu Hati. Jadi buat fans Tia atau teman-teman yang lagi dengerin radio, saya tidak membaca WhatsApp-nya. Semua saya baca, dan sekarang pun memang kalau memang Anda tidak mendengarkan, itu bukan salahnya penyiar ya. Jadi ketika Anda request, ya didengarkan. Apakah sudah dibaca requestannya? Gak mungkin kita bacakan requestannya itu dua kali ya. Sekali lagi, bukan kesalahan penyiar jika lagu-lagunya sudah keplay, jika requestannya sudah kebaca, terus bertanya lagi, udah dibacain belum requestan saya? Itu bukan salahnya penyiar. Pendengarlah yang harus bisa mendengarkan radio dengan bijak, begitu ya. Kalau kita bacakan dua kali, kasihan teman-teman yang lain gak kebaca dua kali ya. Selamat siang juga buat siapa nih, Ayu Cantik yang minta lagunya Once dengan Simfoni yang Indah. Aku baru datang kedatangan Bule-bule Ganteng dari Turki Karadi, terima kasih, seneng ya. Ada ide Bagus Widiantara dari seputaran Sidi Batut Bangli ya, request lagunya siapa ini, Ahmad Dhani The Rock dengan single berjudul Munajat Cinta, terima kasih. Selamat malam juga buat siapa ini, Ibu Yuli di Nusa Dua. Oke, segitu dulu dibacakan sama Karada, nanti kita akan masuk lagi di sesi berikutnya ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik Raisa dan juga Roni Parulian.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema. Merdeka.
5: Semula 7.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Tidak terasa fans yang merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Untuk lagu yang belum ke play sama saya, masih ada sisa janji saya. Itu ada lagu The Rock dengan Munajat Cinta, Tata Janeta dengan Penipu Hati, dan juga Once, Simfoni yang Indah akan saya putarkan di jam 9 malam nanti ya. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar dan juga belum terbaca karena keterbatasan waktu hanya 2 jam saja. Jika menyempatkan waktu akan dibacakan kembali sama Karadit di jam 9 hingga pukul 10 malam nanti di programnya Himbuan Malam sesi pertama.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini, lagu milik dari The Rock dengan Munajat Cinta. Selamat malam dulu untuk kawan-kawan sama mereka. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Masih bersama saya Teku Radhi Teresa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi pilihan ada lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 2000-an. Sebagai lagu pembuka sudah dihadirkan The Rock. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Tata Janeta.

97.7 FM Gema Merdeka yang terakhir dari satu lagu milik dari Symphony dari Once Michael ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, tapi sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, tadi ada satu informasi yang menarik datangnya dari Kutus.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Afgan Syah Reza diambil dari label Trinity Optima Production, satu label bersama Rose. Lagunya sudah di play semua sama Kak Radit ya. Jadi Kak Radit tidak ada yang disimpan atau ya, memberikan lagu-lagu pilihan Anda yang gak ke play. Semua sudah ke play ya. Tapi sebelum di play lagu-lagu yang memang masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit lagi, Kak Radit punya satu informasi datangnya dari Kopi DKP.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97 FM Gema Merdeka Ngater. Itu dia satu lagu milik dari Duo Maya dengan Ingat Kamu. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 13 September 2026. Senang sekali ada saya temani Anda selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga tercinta atau mungkin yang lagi santai di rumah bersama keluarga tercinta, selamat malam, selamat menikmati hari-hari Anda. Karena hari Senin besok Anda sudah akan memulai aktivitas dan ditumpukan dengan beberapa segudang kegiatan yang harus Anda presentasikan kepada atasan Anda. Baik, kita akan masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Tito dengan single berjudul Mungkinkah Terjadi. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Semalam 7,7 FM Gema Merdeka, ngetren tidak terasa fans Gema Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu Arya Sehatnya, Kuradit Arya Syars, mengakhiri programnya himbuan malam sesi pertama. Edisi kali ini edisi Minggu tanggal 13 September 2026. Sesaat lagi kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000, tahun 60-an sampai dengan 90-an. Dari pukul 10 hingga pukul 12 malam. Karaditnya boleh izin pamit ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. Selamat malam, selamat beristirahat. I love you and bye-bye.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berkunjung ke Taman Air plus bangunan kerajaan, yuk meluncur ke Taman Air Tirtegangge. Lokasinya ada di Jalan Raya Tirtegangge, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem. Nah, dulunya ini adalah istana kerajaan dengan arsitektur tradisional Bali dan Tiongkok yang berdiri megah di atas mata air alami yang juga sakral. Sumber mata airnya berasal dari mata air alami Rejasa yang dianggap suci dan sering dipakai untuk upacara keagamaan Hindu setempat. Selain itu, yang jadi ikonik di Tirtegangge ini adalah batu pijakan berbentuk segi delapan dan di kolam ini ada ratusan ikan koi berwarna-warni. Selain itu, ada juga menara air seperti bentuk bunga teratai yang ada di tengah area taman. Menara air ini bertingkat 11 yang menjulang megah dan juga menawan.
0: Info Gema Merdeka.

juga hanya perasaanmu saja yang tak pernah terlintas dalam pikiranku untuk meninggalkan kau sendiri. Sampai saat ini pun aku masih merasa dekat dan sayang padamu. Apalagi ketika ku peluk dirimu di saat menanti gerimis itu. Bergetar diriku. Percayalah, walau setahun telah berlalu, aku

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Stefan Pasaribu adalah penyanyi dan musisi asal Padang Sidempuan, Sumatera Utara, yang dikenal lewat karakter vokal yang kuat, serak-serak bass, dan penuh penghayatan. Ia mengawali karirnya di industri musik nasional lewat lagu-lagu pop balada yang menyentuh hati dan mudah diterima oleh pendengar luas. Nama Stefan Pasaribu semakin melambung tinggi dan menjadi fenomena musik tanah air lewat mega hits Menghapus Jejakmu, kolaborasi bersama Ariel Noah, Belum Siap Kehilangan, serta lagu Cinta Tanpa Syarat. Dengan penghayatan vokal yang dalam, aransemen pop romantis yang easy listening, serta lirik-lirik bernuansa patah hati dan puitis, Stefan Pasaribu sukses mengukuhkan dirinya sebagai salah satu solois pria paling populer dan diperhitungkan di industri musik tanah air.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada Nama Seindah

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Omed-omedan adalah salah satu tradisi masyarakat Hindu di Bali yang dilaksanakan satu hari setelah Hari Raya Nyepi, Ngembak Geni, di mana masyarakat Bali sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dalam bahasa Indonesia, istilah omed-omedan ini berarti saling tarik-menarik. Nah, acara ini dimulai dengan persembahyangan di pura. Kemudian, muda-mudi lajang yang dibagi menjadi pria dan wanita diarak dan dihadapkan untuk saling tarik-menarik, berpelukan, cium kening, pipi ataupun bibir, dan disirami air. Tradisi ini diperkirakan telah berlangsung sejak abad 17 yang berawal dari masyarakat kerajaan Puri Oke dan Pasar Selatan. Pada saat itu, masyarakat membuat permainan tarik-menarik yang berubah menjadi saling rangkul. Tradisi ini semakin seru hingga saling cium dan siraman air dimulai. Saat ini hanya masyarakat desa adat Sesepan yang masih menjalankan tradisi ini. Muda-mudi berusia 17 hingga 30 tahun lajang yang berpartisipasi dalam acara ini menyajikan lagu Omed-omedan secara serentak yang diiringi oleh lenting gamelan.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM. Come on.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ratna Antika. Goyang ser. Ayo kita bergoyang juga di pagi hari ini ya, biar tambah semangat lagi nih fansnya. Selain bergoyang, bergetar juga ya. Bergoyangnya pakai lagu dangdut koplo dan bergetarnya pakai lagu dangdut remix pastinya ya. Silakan fansnya Goreka yang mau request bisa langsung bergabung seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977. Gesel ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: dek. Nawang kini malari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Jadi malari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek. Liu kau anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dadi buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sunroof ada dadi sunrise yang mikirin lo.
0: Pilar kau dek beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gemar, merdeka.
9: What time is it?
10: It's time for...

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Ahmad Albar Zakia. Sudah direquest oleh Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Kelungkung ya. Kita lanjut lagi menyapa fans setia Gemerdeka yang lainnya yang sudah bergabung juga. Ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali ya. Kompak semuanya ikutan Jobar pagi ini. Mau request lagu? Lagunya Ratna Antika, Goyang Ser, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih buat kru Yoyo Melingser. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Yang sudah bergabung ada Erna dari Kapal, minta lagu Setia Untuk Selamanya ya, dari Safira Inema, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih buat Erna. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem. Lagunya Ari Wibowo yang apa ini, Bibirmu Semanis Es Krim. Ini lagu dangdut apa bukan ini ya? Sepertinya ini bukan lagu dangdut ini ya. Waduh, kayaknya ini salah request ini ya. Oke, diganti sama lagu lain ya. Kalau lagu ini kayaknya malamnya baru ada ya, dari jam 10 sampai jam 12 ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung Ada siapa ini yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak Mangku Tukang Cukur. Selamat pagi Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Selanjutnya yang sudah bergabung juga ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terima kasih ya sudah bergabung juga. Kemudian kita sekarang ke daerah Monang Maning ya, yang sudah bergabung ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagu Happy Asmara yang judulnya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Sebentar, sepertinya yang nyanyi ini bukan Happy Asmara ya. Cintaku Tak Terbatas Waktu yang nyanyi, kita cek dulu. Bukan Happy Asmara yang nyanyi. Yang nyanyi Uci Sucita. Mungkin yang ini ya, yang di request sama Ibu Grace ya. Oke, gak apa-apa. Salah dikit nama penyanyi gak apa-apa ya. Yang penting lagunya sudah ketemu. Kalau gitu langsung saja buat Ibu Grace ya. Satu lagu dari Uci Sucita, Cintaku Tak Terbatas Waktu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 Rija FM, Gama Merdeka Ngetren dari Ride Roma featuring Sonet to Band menunggu. Pastinya Gus Aldi juga masih tetap setia menunggu ya, fans setia Gama Merdeka yang belum follow akun Instagram Radio Gama Merdeka. Silakan masih bisa dicek dan follow dari sekarang ya. Sekali lagi nama akun Instagramnya yaitu Radio Gama Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gama Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, Polsek Kuta berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret yang terjadi di kawasan Seminyak Kuta. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang laki-laki berinisial INM 26 tahun yang diduga sebagai pelaku. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 97,7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari duo Anggrek Cikini Gondang Dia. Lagunya sudah di request oleh Ibu Herlinawati yang ada di Abian Basi. Terima kasih Ibu Herlinawati sudah bergabung ya. Sambil nyetrika, sambil jobar pagi ini. Laundrynya udah buka ya jam segini ya. Rajin banget ya, sudah buka ya laundrynya jam segini ya. Wow, mantap Bu Herlinawati, tetap semangat ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada siapa ini yang sudah bergabung? Sebentar. Ada keluarga Pak Osi, keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, kemudian Osi sama Intan juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Pak Wayan Suki yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ini tetanggaan sama keluarga Pak Osi ini ya. Oke, terima kasih Pak Wayan Suki sudah bergabung. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Ada juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Mari atau Pak Yeyen ya, kemudian ada juga Bu Yeyen, ada Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi sama Bu Madeasi juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Ibu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik ya. Terima kasih Bu Rai sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Selain Bu Rai, kita sapa juga Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terus ada juga yang sudah bergabung Bu Jero Adi yang ada di Jalan Bung Tomo. Mau request lagu Bojoloro. Bojoloro. Ini ada banyak ini ya penyanyinya. Ada Dewi Sansan, kemudian dari Nunung juga ada, dari Ratna Anjani juga ada. Terus dari Denny Caknan featuring Happy Asmara featuring Yeni Inka juga ada ini. Kira-kira yang mana yang mau di request sama Bu Jero Adi atau Gus Aldi deh yang milihin salah satu ya. Salah satu Gus Aldi pilih dari Denny Caknan aja ya. Denny Caknan featuring Happy Asmara featuring Yeni Inka. Langsung saja ya, Bojoloro.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ona Sutra, Titip Cintaku. Tapi kalau mau beli Vitalik tidak perlu nitip ya, karena Vitalik sekarang sudah ada di mana-mana nih fans dia. Tinggal mampir aja ke apotik atau toko-toko obat terdekat ya, pasti ada Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kembang, merdeka.

Dari duo TikTok, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia dengan mengisi masa muda kita dengan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan positif nih Van Setia ya. Selain itu juga alangkah baiknya, alangkah bahagianya juga kita isi dengan prestasi. Kita jauhi yang namanya minuman-minuman keras, jauhi rokok, dan jauhi narkoba ya. Kalau sudah menjauhi ketiga benda tersebut, pasti masa muda kita lebih bahagia lagi, masa depan atau bahkan masa tua kita pun juga jadi lebih bahagia nih Van Setia ya. Selain itu juga jangan lupa, informasi yang satu ini tidak kalah pentingnya juga nih Van Setia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia ya. Untuk itu, yuk lakukan trial KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Merdeka Ngetren dari Bulan Sutena. Susah abang, tapi kalau menjaga lingkungan kita tetap bersih, pastinya nggak susah kok ya. Tinggal rubah kebiasaan kita ya dalam membuang sampah nih Vanstia. Yang biasa membuang sampah sembarangan, sekarang saatnya kita rubah kebiasaan kita dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya nih Vanstia ya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Tuti Wibowo. No comment. Tapi kalau misalnya tubuh kita sudah mulai merasa mudah lelah ya, sudah mulai mager, jangan sampai no comment fans dia ya. Jangan sampai dibiarkan terus ya rasa mager mengganggu Anda. Kita lawan ya mager dan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Goreka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat fans setia Goreka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi. Baik yang sudah bergabung di Facebook dan di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Nanti sore bisa jobar lagi, bisa senggol-senggolan lagi ya seperti biasa di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas seperti biasa, lagu-lagu hits Indonesia sudah siap hadir menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi ya, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

107.7 Kamu 7FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat pagi fans Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Pak Den Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya pagi hari ini seperti biasa di program Tirama, tirai musik aktivitas dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi buat fans yang mau gabungan pagi hari ini di program Tirama boleh banget, dan kalau pengen request lagu pun juga boleh seperti biasa ya fans Tia. Jadi langsung aja gabungan bareng Tiara, bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Gema Merdeka Ngetren. Terus untuk yang sedang naja di sana juga jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming juga ya di radio.gemamedia.id/gema. Pokoknya kita bakal seru-seruan pagi hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 14 September tahun 2026.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren resiko orang cantik. Lagunya Blackout juga sudah meluncur di pagi hari ini. Spesial juga Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya, gercep banget. Terima kasih untuk fansnya yang pagi hari ini sudah monitor di 97,7 FM. Mungkin sembari beraktivitas, sudah beraktivitas pagi hari ini. Semangat ya untuk yang sudah beraktivitas, atau buat yang mungkin masih prepare pagi hari ini, selamat prepare. Ingat check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya. Terus mungkin udah OTW nih yang dengerin di dalam mobil sambil berkendara, sembari nyetir OTW-nya, ingat hati-hati di jalan, semoga aman sampai di tempat tujuan masing-masing ya. Dan semoga pagi hari ini fansnya Gawa Mereka sudah pada sarapan, buat kalian yang sudah beraktivitas. Kalau belum bisa sarapan dulu ya, karena sarapan tuh penting banget fansnya Gawa Merdeka. Jadi kayak ibarat kita isi bensin dulu lah pagi-pagi, ya kan. Kalau misal kalian bukan tipe orang yang suka atau biasa untuk sarapan yang berat-berat, minimal kalian pagi hari itu udah sarapan yang ringan-ringan, mungkin roti dulu, ya kan. Sudah minum air juga pastinya, supaya badan kalian itu udah siap untuk diajak tempur, apalagi di hari Senin ini, ya kan? Semangat ya, pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin Tiara, apapun itu aktivitas kalian, fansnya Gawa Merdeka, semangat semuanya dimanapun kalian berada juga. Terima kasih banyak sudah monitor ya. Dan ingat, kalau mau request lagu pun bisa, jadi langsung aja gabungan bareng Tiara di sosial media kami sampai nanti di jam 9. Dan seperti biasa juga, fans Tia, akan ada informasi-informasi penting yang bakal Tiara bahas juga pagi hari ini. Salah satunya informasi untuk adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh? Jadi yuk, lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya sudah berani berbuat, otomatis fansnya harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, kamu tuh ya film Gemah Merdeka ngetren lagunya Niji. Biarlah juga sudah mengudara. Yeay, semangat pagi buat kita semuanya fans Gemah Merdeka. Gimana hari Seninnya? Apakah sudah mulai kelihatan agak gerasa gerusunya? Semoga enggak ya. Semoga meskipun gerasa gerusu, meskipun banyak deadline atau mungkin kerjaan yang sudah kebayang-bayang di otak kita gitu ya karena hari Senin, tapi semoga semua bisa kita jalanin semuanya dengan aman dan tentram gitu ya. Pokoknya kita doain semoga hari ini berjalan dengan lancar seperti biasanya. Okay, terus fans Gemah Merdeka, terus kemarin tuh juga Tiara sempat baca berita-berita juga kan. Ini sekalian ya, karena kan program Tirama Session pertama kita juga bahas berita-berita terkini. Nah, jadi kemarin Tiara tuh sempat baca berita di online gitu, di situs-situs web gitu ataupun di social media banyak ya yang berseliweran. Dan ada satu berita yang memantik penasarannya Tiara, maksudnya kayak oh my god gitu kan. Dan ternyata itu beritanya tuh tentang ada perempuan, ada seorang wanita yang mana kan dia lagi naik motor nih fans Gemah Merdeka, terus ternyata dia tuh kayak ada tali layangan gitu terus ngena ke lehernya dia sampai dia harus ke rumah sakit fans Gemah Merdeka dan akhirnya diperban karena keluar darah, luka dan lain sebagainya. Ini terjadi di kawasan Kuncum di Kerobokan sana fans Gemah Merdeka hari Minggu kemarin ya kan, di mana seorang pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami kecelakaan setelah lehernya terkena tali layangan yang sedang melintas di jalan. Nah, jadi fans Gemah Merdeka poinnya adalah buat rare angon semuanya ya kan, jangan lupa tali layangannya ya kan, dicek and recheck, karena kan kadang kalau kita lagi main layangan mungkin ada insiden layangannya pegat lah gitu kan, otomatis kan dia terbang entah kemana dan akhirnya mungkin bisa aja kayak tali layangannya nyangkut lah atau apalah gitu kan. Nah, kalau bisa itu kalaupun layangannya pegat putus, minimal kalian tetap ngecek gitu kan kemana arah dia berhenti gitu kan. Misalnya kalau memang talinya itu sampai ke jalan dan lain sebagainya, mungkin bisa dibersihin gitu ya, supaya nanti gak ada lagi kejadian kayak gini. Karena dari awal musim angin, dari awal musim layangan, udah ada beberapa kejadian, ada beberapa kasus juga yang mana pengendara kena lehernya lah, atau kena apa gitu kan, kena kacamatanya, kena helmnya kegoret dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau bisa buat teman-teman rare angon ya kan, sekali lagi tali layangan tolong dicek and recheck ya, karena kan tali layangan tuh bahaya juga ya kan. Jadi mau layangannya itu talinya putus atau tersangkut di sekitar jalan raya, mungkin bisa dibantu untuk dibersihin, untuk dirapiin supaya nggak ngerugiin yang lainnya. Oke? Okay, terus lanjut lagi fans Gemah Merdeka, informasi penting lainnya. Kali ini ada informasi yang datang dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansnya Gema Merdeka yang saat ini lagi dengerin radio Gema Merdeka pagi hari ini. Kalian tahu gak sih, ternyata arti penting itu tuh pasti beda-beda untuk setiap orang, ya kan? Ada yang tenang kalau mereka punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anaknya sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, untuk fansnya Gema Merdeka yang sedang mempersiapkan masa depan, tenang aja, karena sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram aja loh. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi, nilai cicilannya itu akan tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi fansnya Gema Merdeka nggak usah ragu ya, dan nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren berakit-rakit. Lagunya Jamuruk juga sudah meluncur. Spesial untuk yang sudah request. Tadi pun ada lagunya JKT48 sudah mengudara juga. Itu spesial buat yang sudah request juga ya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Fansi Gawa Merdeka buat adik-adik semuanya, atau mungkin buat Fansi Gawa Merdeka yang meskipun sudah kerja tapi pengen lanjut kuliah nih, atau buat kalian yang pengen kerja di Hotel Bintang 5, pengen punya karir di kapal pesiar atau magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, Fansi bisa mewujudkan impianmu untuk berkarir di luar negeri, tentu dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang tentu ini akan membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Terus juga dibimbing dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional juga. Kita bisa merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, untuk informasi lebih lanjut, fansnya bisa langsung follow aja Instagram Elizabeth_International atau bisa kunjungi websitenya di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 Kamal 7 FM Gema Merdeka Ngetren Rockin 82 juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Lagunya pun spesial tiarap putar untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut semangat aktivitas buat teman-teman kita yang sedang monitor, yang juga sudah request lagu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan gak kerasa bentar lagi kita udah masuk di session yang kedua. Bentar lagi udah jam 8, 5 menit lagi bahkan ya kan. Jadi sebelum kita masuk ke session yang kedua, Tiara mau sekali lagi ingetin dulu untuk fans di Gawang Merdeka, terutama buat para cowok-cowok, biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.